aku nam membunuk agar rijen ajen gadde malenya tuku. Oke bunuk rekodu kote network gocin amatu. Oke bedu beda in lekel ko kama dona amla papum pare district administration gepele lo medical team gadde sogo pulek lamatu. Oke lokal ni gadde redum kadum la mot motte chire nam ni gadde ya jali ga nepko koloni medical lo galig la kagur tagurem rigatu oke soke nidum aken gon nam achiru be motte chire nam jiro lo galig la kase tasem kamutamotu oke sim ni sim alala kem otiro barla dum polo chin achiru motte tu ben emla minken jitada Oke sigi ni ga di sigi Assam ga Lakhimpur oke Bangai ga lok ke amla mengken jita da ke sirga galo mengken agoma ege